wa pisindi china nya ugenya insamuru mbita musio kwanjo ukwino governor nasri kwak wapi sharoni yamu paul makodera udisene andrew wayne uri nyakachaguru daktari

0: kura era mane matuni gombo isanya subago
1: e chuchi wota kala so chai musona ibu ere jatte samaklande.